tang tinga, katak demi dindak jenu dwayadak jenu tang tinga, adom, dindak jenu dwayadak jenu tang tinga, katak demi dindak jenu dwayadak jenu tang tinga.

jinu tang tinga katak de me dindak jinu dwayadak jinu tang tinga adom dindak jinu dwayadak jinu tang tinga katak de me dindak jinu dwayadak jinu tang tinga